0: Para pendengar sekalian, lanjut
1: Mais
0: lagi dengan
2: Sorry, kondisi.
3: Saya
2: tanya-tanya
1: nastro.
4: Kompa ya, mana nanti?